Pahimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinominon pengidopuan miampai no ponu kepantangan. Biono au pesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahat o jalur gemilang. Ivado memeguno jalur gemilang sebagai hapik dija. Ponokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

Aiso lati da pakohimbay to mo jalur kamilang nung aiso sundupan kuminabo pagun it ginabo da toko. Sundupan kuminabo pagun apatut potonomon om tamangan moira auohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mintang mi tambus masa di TikTok do Sabah VFM masa mungkin ngau masa do Facebook do Sabah VFM. Jadi mungkin ini bos kau ni terima kau ngavi tu mod petakoh do kini ngau do hasil kambusku abalain pagun kita isak pehan suang hamin I nanti mereka muntak tadau bayna kambusku do tino.

Abal to di mo tadaw baino. Pinggisaman ka pasimpanan o panginvaguvan ka undangan syariah kiguno tihambutson pavakason. O montok papatanto institusi kut syariah pointimpon kasudong kikavakasan om kanu mamaganap kapakyanuan tuhun magigison. Imohengon tagaso do paguntun musa aman o minanodo kapakyanuan diti masakpayhan disido id simposium luyal om kaundangan syariah pagunsaba dupang ibu dupang pramonom id kota Kinabalu. Nabos itun musa kapasimbanan kaundangan syariah o kano pa ka papangkub kasimbanon kasusufo om kalalahano nga kangkub nagi kapabakasan institusi kain kabasan ko giginovo om lahan minggisom managuvang kalaja om nagi kapabakasan kaubasanan bakalaja tumanud kahudukan kaiman tabasi om napanu tanggungan. Namo din na boss dito Musa nakapapakita o sa batanggungan ta kavas itswang kapangin voguvan kaundangan syaria. Iti kampay no, piyokunan na nga sanrang undang-undang pawarisan orang Islam duvang ibu duvang paramanom dun sabah diyan tako duvang paramanom duvo buhan ko tu nakatahib. RUU na kumoy na po nga nigisaman kaundangan kumoyso do miyaga din no id Malaysia idswang pinggisaman papapakas kapaguhudan kotos tungkus tuhun Islam. Notay mo miyagampay avasi di tun musa ako pasimbanan institusi luyal om kaundangan syariah id Sabah kampay no kumomodadizan hakim syariah konduan om nagi katundahan infrastruktur kut syariah id pipya uvang. Pag-uwi din na boss, di mo hangon loyal shari, kaupisan loyal sharia Malaysia. Datu Muhammad Amran Mat Zain Mazapason di sido. Pati hambut sa Sabah, id pag-uhu, id suang ahal kapanuidangan kaundangan sharia, id pagunditi. Masa pag-isusubasan panginvaguvan di pinapanaw, woko ning kakaton kiguno, kinapaintutunan inekman makama sharia dufang ibu dufang pramapat, ipapaintutun kapaguhudan kainfagu institusi loyal sharia kampay na panuidangan mahkama utama sharia. Subay kapagun kaiso ikivado kapambalanjan kotulan to iko undang-undang paimbida kagumpit kasinganuan tanak montok tuhun Islam masa inekmen pangangkatan orang Islam duvang ibu duvang padam apat.

0: Sam nagi po ub sundufan kato kada tokawan pisa kada san tuhun magigison na ba si kumado mo fason monthly dato Iwan Benedict katundan apagun mamaguna tanggungan sa vivituhun magigison miyan pay aw manutuling kakoton tinawo ugama boss kobasanan.
1: Negara ini adalah milik kita semua dan setiap kita mempunyai peranan dan tanggung jawab menjadikan Malaysia sebuah negara yang boleh diduduki, memberi peluang kepada rakyatnya untuk membina kehidupan yang selesa di negara ini.
0: Dato' Iwan Benedict.

Aba basan pemponu Wuhan kabansan kampai no dumotoi kembara jalur merdeka Jarul Gemilang KMJG pepasindak pebagu sunduan guminabo pogun toy patriotis

Engkau kanai ti abal tani bo dong sebab diti tebneko abal lepadi ngan nuhu di Doni Ijom mantat bogisan berita ihwal semasa om pinadahin di Dennis Primus dari bos kedesan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Kopi Vosian.

0: Tapi kau ngafir dah mana jam kau wahu tahu ngapa dong wahu minit nanti dong sebab dari pengguna kau kira di ti isok pehan song hamin I kata tay mau degai dok kau hembusku.
1: Kasihimbahan bos kerazan menak diazuh kepehan.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

我们有过欢笑，也有过失望，有过相聚，有过别离。但是，不论我们经历了什么磨难，我想，

0: 有声茶馆，
1: 我有粉丝相伴。
2: 在那班做爱的咖啡，我收一杯，品尝你的美，留下唇印的嘴。
1: 他有 DJ 作伴。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Yana Barnu ala bana.
1: Itu dia pandai.
2: Yana Bardinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
0: Minggo ko tu.
3: Nah. Nah. Ya.
4: Itu kam dinakan.
5: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tutup sama.
4: Bingo ko.
7: Labana.
4: Dela dendo.
0: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nak abar dinakan. Semua kita demagi kemop tu tak siaran sama Albana tu 10 bagi bulan Ogos 2006. Tak lau amis. Kau semoga aku dijafatin sebab jam 3 ngabut jam 6 kamu mop dinakan. Jadi dekat biasa kita on segmen bob-bob pabaran kau pandai akan tak jam 3. Tak jam 4 kamu kita on segmen ngarip-ngarip. Lepas kita akan kali abar-abar dia melat kau pandai. Posok tak segmen main-main lagu ngabut jam 6 ke muap. Jadi dinakan terima kasih yang boin hutan kami bersiaran setiap lau. Terima kasih kakal setiap semua kami. Terima kasih kek untuk semimon sukungan yang niat bekat luat tadi nakan. Jadi sen-sen dan pelanan pala-pala mau kerita palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tanu jun. Terus sorry nakan kiti tak lawa amis no kok. Jadi ko mudah-mudahan semiman penggal beti robin wanak benuanan kesihatan kedagan atai penata umur. Penatio tak pekoro yang ni alap. Nasi ko tak pekoro yang alap, mudah-mudahan dayak atai selalu. Geng jogoh kesihatan ni nakan betiru ko cuaca tu ayen tu andu no panas. Jadi ikong-ikong inem buwe putek. Waalaikumsalam dinakan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak tik Tok Sababi FM. Kau pun boleh kali kami ta RTM klik kau siaran Astro. Kau jadi diam segmen bobo pabaran kau pandai kan kang boku perian cuaca untuk petiru. Kau pun sebagai panuan muslimin kau muslimat solat fardu asar petiru yo nota pul telu telu siam minit ke muap. Jadi petiru kiti ben segmen tekuadan. Jadi kang agak ku tekuadan lagat tadi nakan. Samudo kiti berdayak diam segmen bobo pabaran kau pandai kan tu. Kau berdak dayak tu. Jadi kali do kiti lagu lekat tak Tasha Musli sim sim Mas, kau pan seribin alam syah janji palsu tak seran sama ala bana.

0: in San Mingo to Benby, come send your sota ate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.
1: Dehydrasi, rakyat buat diom badan anu kosok kurang, membanding buat diom badan keluar. Badan dinakan akan teruah dehydrate amun tok kelong bana, kurang mange, panget pekat, nyalap reso badan, reso panik. Dehydrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, ikonya sadar. Dehydrasi, nelagan lebih alap, nang nerawak.

0: Kapitan San Mingo Jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Tonutanu siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
2: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
1: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
2: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ni. Allah.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiosa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim. Menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemap sampai pukul 6 kemap.
1: Siaran

Terima kasih Dina Khan kakak lagi nonton kami bersiaran tak siaran sama Alap Bana. Terima kasih Dina Khan sini kita berdayak daya ko dengan buat lagu ko diam segmen bobok pabaran ke pandayagan. Jadi persoalan kita tak segmen kedua segmen teko-teko dan setiap peluang miss ko. Jadi selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin ko pan muslimat. Jadi Dina Khan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM ko pan boleh kali kami tak RTM Glee ko tak itu siaran siaran Astro kok. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Mudah-mudahan apa kali bertiru binuanan kesihatan kedagangan atai minggu-minggu jatungan dinakan. Semoga selamat teko sen-sen diam pelanan tu. Kau mau kerita palap-palap dinakan tiru cuaca panas kok. Jadi iko-iko minum buat putih juga kesihatan. Jadi ndak dok kiti ngendak dok kiti yang kah teko dan tu. Kok maku lagu kok dinakan titi Siti, Siti, Siti orang ni bersinta kok aku kawin kok jam mulai. Nah, ikut mana lah dedek ni itu tu. Aha, kang insya Allah paling kok lagu bersinta kok aku kawin kok jam mulai. Minat mana? Tadi nak kan Siti tu tak lagu Nang Ratna Bakri itu. Insya Allah pas tu kita akan kale. Ada nak kan? Terus nanti ko teko dan ti bertiru lawan mis tu kadang-kadang kami pernah lorok kadang-kadang kami pernah benen yang ke kami ko ok aslah kedua you know ya tu un telingo tapi ni un betis yang ka lucu lah kodan tu. Jadi mungkin sen-sen ingin yang tu ngerembia kok ngeremayan lagi segmen tiba-tiba tu kodan tu boleh no ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok boleh muan yang tu dedek bi jawapan lah kok tak TikTok kami kok pun boleh ngechat kami maku maaf kami talian kami ni ni alap kok. Aha, ni alap talian kami dinakan jadi kami ni teko ngenduk talian jadi muka maaf kami jadi no sini kita yang pun yang tu teko dan tiba-tiba you know kadang-kadang kami pernah loro kadang-kadang kami pernah benen yang ke kami seterus ni kedua you know you tu un telingo tapi ni un betis yang ke jawapan ni kok you kau itu nomon aku mau nanu lah bayang-bayang lah kok aha di kau bobok ni sini no you know itu nomon kedua you you benda kok ingatan kasih luak soro Jakaria. InsyaAllah kang pelingku lagu Muhammadiyah. Jadi yang pun terima kasih dinakan tiru cuaca kok cuaca dah laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia you know Jawa tak sabak tu kok jerebu kok uran tak dalam hitungan untuk kalau jemaat tiru you know kok jerebu lah kok songom tu orang tak ada dengan hitungan lah tak sabar tu jadi sian-sian ko amun un yang tu amun un perancangan-perancangan dinakan mudah-mudahan ko penasanang semua urusan ko kuda lalang posok bayar bana teh orang-orang binakan tu amun ingin ngendak ko orang-orang unik boleh ngendak tak TikTok tu waalaikumsalam dinakan ko jadi aku ngagat tu yang tu jawapan lekat tak dinakan ti untuk tukar dan tiba-tiba you know aku tu kadang-kadang kami pernah lorok kadang-kadang kami berbenen yang ke kami kedua you know kami tu you tu untelingo tapi nyan betis yang ke selamat ke muap DJ maku lagu jodoh ti tak pentaran siaran sama Alabana aku Alisa nang tuaran dengan maku lagu Unashim okey. Jeram kok. Terima kasih Jeram. Waalaikumsalam. Okey, sian tu. Assalamualaikum DJ Fatin. Salam kamu. Moga sihat-sihat selalu. Maku lagu kisah dembangi. Tujuh ku tak dinakan yang mu tak kudat ketemu duduk kebi kok tuaran. Kok ucapan semoga semua guys sihat-sihat selalu. Aha, dinakan Mazlan. Kok jadi sambil-sambil ti yang tu ngagak jawapan-jawapan nak tak dinakan tu dayak lagi ke kiti lah kok dayak lagi kiti kok lagu lagu lekat tak rozai lekat kiti mi tu kok Dang Ratna Bakri buat penaku lek siti sini kok ikut bana dedek ni DJ DJ bersinta kok aku kawin kok jomo lain kata soro Dang Ratna Bakri jangan sama-sama kiti dayak tak serat sama ala bana.

dehidrasi. Rakyat buih diom badan anu posok kurang. Anu benanding buih diom badan keluar. Badan dinakan-nakan terua dehidrat amun tok kelong bana. Kurang mange, pange tekat. Nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebak masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, engkau nyasadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawat.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengkali siaran sama lah Bana. Terima kasih Buen Hutan, kami bersiaran dekat jam telu ngabut nak bertiru kok. Segmen kedua tu kok kakak lagi aku tu ngagat. Kok jawapan lekat tak dinakan ti tu untuk teko dan tiba tiru. Minggu nak bangan dinakan tu. Kok aha. Jadi itu tu kok sini teko dan ni you know. Ulang ku balik kata teko dan ni. Kadang-kadang kami pernah loro. Kadang-kadang kami pernah benen yang ke kami. Aha, kok yo tu tenomon din akan tenomon. Kedua yo no yo tu un telingo tapi ni un betis yen ke kami. itu tu yen tu barang lah barang din akan. Jadi din akan boleh ngechat kami kok pun boleh. Yen tu ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah VFM V good kok. Niat teko nelepon din akannya alap lain kami din akannya un lain kami. Jadi maku maaf kami amun tuturan kami kelemah han luak tak kami maku maaf kami dinakan ko ndok ti yang alap-alap ko yang ni alap dong ndok ti ya ko teniman yang ni alap ya nyambat terima kasih ko setiap lau nukung kami kale kami yang menyondinakan sian no kami itu tu ko kakak lagi kita diam segmen teko dan tu ko tiru lawamis ni terus mau lau jemaat dinakan alangkah ko dengan bangi no kita tu ni terus itu tu aku empat bangi no jadi insyaallah kang yen tu amun un kesempatan ko ko sian tu terima kasih dinakan ta TikTok tu tidak berapa ni ada ngai jelas barat ni sini lagu lekat ta jo simpul tiba mana-mana lekat ta Ahmad Dula ko pan Wati Ahmad dinakan jadi sian-sian yang pelanan pala-pala mau cerita pala-pala ta alun-alun. Semoga selamat teko merumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tinuju. Aku untuk itu peranak school, ngendok peranak school jadi palap-palap dinakan maku lagu Unashim. Maku lagu Unashim. Selamat kemuap maku lagu kisah yang mak. Insyaallah dinakan kang pukul 5 kemuap kita akan kelewar-bar di omlah. Terus kita akan posok tak segmen mana-mana lagu. Jadi sian-sian ingin itu maku lagu boleh maku lagu. InsyaAllah kang pelingku lagu-lagu yang berapa aku lagi dinakan. Jadi nyawun lagi tu kok jawapan ni kan. Yang inilah boti minggu munda tu kok danti tu ulang ku balik kan. Ulang ku balik. Okey. Yo tu kadang-kadang kami tu pernah loro. Kadang-kadang kami pernah benen yang kah kami. kedua. Tu kodan kedua. Yo no. Aku tu yo tu un telingo tapi nyawun betis lah. Yo tu barang dinakan. Jadi yang kah dia jawapan ni. Tapi nyawun tu dinakan tu kok yang ini jadi body minggu munda. Okey, kang kulimo kumop kita akan kalian barabar demlat. Jadi daya do kita kok lagu lekat ros mawar muhidin gentisan atai. Kok lagu je karya live ning kota kasih tak seran sama ala panah.

0: Dina kan boleh ngeluang masa 5 minit setiap bangi ko ngelsa bagas-bagas buek ngandung untuk ngelak pembiakan nyamuk Aedes. Cuba bino.
1: Perancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngerua plan strategik jangka betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekol terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan denggi.
1: Sara ale endo niak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bayi penakai. Mun ngosek kudut mangkuk makai nu boy anu bayi senambut. Mun makai misin pemopok alap nu penenuan. Makai nu boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngosek kereta. Penakai nu boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pohon kansang nu ngenda kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau. Tenombol teko paip amun merus impon makai nu iyan nian perkakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Siaran sama
4: ala bana.

0: Tajuk-tajuk abar kemop tu, kepercayaan pelancong tak pantai timur Sabah kena amat bertambah. Pelarasan laun JKDB berdaras kuasa September 2006. Assalamualaikum kok, salam Malaysia Madani. Bersama kok aku Fatin Badaria Boy di Dioma Abar Sabah BFM siaran Bajau Ling sama. Negara mengkituan menaik ni secara ngegak ketekuan pelancong tak pantai timur Sabah. Baju perintah merun program mau posok duta kok perwakilan asing ngogo tak kawasan E. Menteri Diamlat Datuk Seri Saifuddin Nasrud Tion Ismail Marak usaha yang ngempuan telu tahun limpas tujuan ni merun kepersoalan sega terhadap keselamatan pantai timur Sabah. Kementerian ni muan petuan tak perintah sega untuk ngendak balik pelanan tak rakyat ni. Ling ni dangai-dangai negara rai ngendak balik petuan pelanan tak rakyat sega antara ni negara Amerika Syarikat ko Jepun. Alinang ketukuan pelancong paling iko yono nang China ko negara Eropah. Beliau nambah pemerunan kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah Eskom mengko sepuk daerah ni anggap sebagai kawasan keselamatan antara pekoro anurun diom kejayaan eh. Berdaras kuasa September tu lawan buanan pengerusi jawatan kuasa di bandar JKDB penanikan nang 500 tak dari ringgit. Mengko setiausaha nerima RM400 berbanding RM200 sebelum tu. Menteri Kerajaan Tempatan Kau Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak pelarasan penelulus lek Kabinet Lat Sabah sebagai sohan tak kepimpinan JKDB melan tugas mengko lebih alap. Ali nangis pu undangan pu tak setiap jawatan kuasa nerimo alau nak mesyuarat RM50 untuk setiap pertemuan. Sengkon tu JKDB rai penerun tak keskimuan 26 pihak berkuasa tempatan PPD PBT tak semimon lat. Lebih 30 juta ringgit benuanan untuk pementangun kok menik taraf premis perniagaan untuk peniaga diki tak Sabah. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Ko Koperasi Kuskop Datuk Muhammad Alamin Marak, pihak ni bekerja sama mesedia lebih iko premis perniagaan anungam khusus ni untuk perusahaan mikro diki ko sedang PMKS. Narusan kerja sama mengko dangai-dangai pihak terpusat Kementerian Kerajaan Tempatan Ko Perumahan Sabah ko agensi tak dia ni. Mengko pihak berkuasa tempatan PBT. Datuk Muhammad Alamin Marak bagi bayo merun lintaran hormat terhadap Menteri Kerajaan Tempatan Kau Perumahan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif tak Kota Kinabalu. Nut ni usaha mendaras koperasi masjid pan akan benuanan pengendan menarusan kerjasama Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM untuk melagak pemerunan ni tak semimun lat. Untuk mengkolek produk tempatan seluan tak pesaran lebih oyo, usahawan agro kekanan tak Sabah senok muan pendawan tak kualiti produk, pensijilan halal kok mesti mengkok kreativiti pembungkusan. Timbalan setiap usaha tetap duo Kementerian Perindustrian Keusahawanan kok pengangkutan Sabah Mindat, Moira David Marak, status pengusaha sebagai Muslim Jonia cukup untuk muan kepersuan tak pengguna produk ke ahlal. Mengkoknya pinin pensijilan anu penekebana. Beliau pun ngingotan usahawan dok ngedaftar jenama ko harta intelek narusan My IPO untuk ngelak jenama produk ngedaftar le pihak ali. Moira marak bagi boy jong rasmian bengkel program transformasi usahawan Sabah terus mindset terus mindat 2026 mengkok kerjasama set koves tak keningau. Bengkel telu bangi tenutan le 50 usahawan grow ke kanan ko kraftangan nang semimon lat. Mengkok pengendah pengisian terhadap pensijilan halal ko mesti mengko keselamatan produk. Perundangan syariah tak Sabah selajur daras narusan pemerunan undang-undang sekait pengangkatan anak ko perwarisan jomo Islam. Ketua Hakim Syari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Datuk Muhammad Amran Mat Zain Marak enakmen pengangkatan jomo Islam anu penelulus ko berdaras kuasa tak 2024 ngerua undang-undang bobok tak Malaysia. Selain ko kebajikan ko hak syariah anak-anak angkat jomo Islam. Ling ni usaha selajur penerun untuk kelulusan rang undang-undang pewarisan jomo Islam 2026 diom siding Dun Sabah 22 Julai limpas. Ini untuk matongan urusan sekait hak waris ko harta pesoko jomo Islam kulit niatur mengkok lebih alap ko tersusun. Kemudian ini ngurangan selisih pengertian sebab niat run panduan anu tarang.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau ling sama.

Jabatan Alam sekitar JAS Saban bahan kesedihan sodop risiko jerbu rentas sempadan serba pelik cuaca panas kota. Pengarah JAS Saban Nur Rashidah Muhammad Ghazali marak usai terposok penedawan narusan rondaan ko makai drone khusus ni tak kawasan pinin risiko. Ling ni tahun tu si kompat pu 470 rondaan operasi ngelak ketunuan terbuka rai penerun. Beliau marak perian jerbu anu berlaku Yunus Tutan ketunuan tahun ko Tanah Gambuta Kalimantan Indonesia. Umbu unang kejadian beno lek beri utak wilayah Borneo terposok Sabah. Mengko jomo ramai benuanan petuan mengkulik bosuan IPU semasa narusan laman rasmi JAS entawa aplikasi My JAS EQMS mengko ngelak laian-ian ketunuan terbuka. Dia masa somo setutan perian jerbu anu nerua betiu. Jomo ramai khusus ni segan anu pinin risiko benuanan petuan ndok ngelak aktiviti tak luar rumah sekironi besuan indeks pencemar udara IPU bertambah. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran Dr. Hazika Saleh marak lengkap pelingkopan awal perlu kenendo untuk segan anu sodop penyakit pernafasan. Antara ni mengkok makai pelingkop muo alinang ni membenen diri teruak cuaca panas tak luar rumah. Dr. Hazika temuan le RTM by Jo Jaji tetamu khas untuk segmen sembang ekspresi tak konti Sabah FM. Dua bangi lagi Festival Teater Zon 2026 Zon Sabah, Jabatan Kebudayaan Ko Kesenian Negara JKKN Sabah akan merun bakat kreatif tempatan narusan festival anu akan penerunta auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu ngempon sepumpat ngabut sepusiam Ogos tu. Lima persembahan teater akan ngangkat mesej sekait nilai keluman mengkok keunikan seni ko budaya tempatan. Antara ni teater mau tajuk tetamu selagi buan kakal tekito Bagaton Amun Ajung Belabu kok syair songom nang makam. Jomo ramai senegina teko untuk ngendak persembahan teater kok somo-somo nukung perian seni teater lat. Kesadaran pemeloran ke pelingkupan alam persediaan perlu penerunta peringkat awal umur terposok tak peringkat persekolan. Untuk tujuan Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah Rainutan program lindungi hidupan liar kita tak SMK Timbuak Ranau. Program penerun le Borneo Sun Bay Conservation Center untuk negina pengkebiayaan warga skul kementedoni merun kesadaran penting ni meloro ke ngelingkupan keluman liar. Diam program meban pelajar penikutan Selanko Enekman Pemeliharaan Hidupan Liar 1947 ko maklumat Selanko spesies keluman liar anu nilingkopan. Pensekutannya enggai ko jo nambah pengertian tapi ban nabangan merun kesadaran ko reso tanggungjawab diom kalangan pelajar terodop keluman liar. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar mentedua lagi. Keperusuhan pelancong tak pantai timur Sabah kenamat bertambah. Pelarasan elaun JKDB berdaras kuasa September 2026. Gena abar-abar dia melat kemop tu abar-abar sini senunting le Alicia Michael dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Terima kasih Dinakan Boy Nutan, kami bersiaran lah kacam telur. Nggak pernah bertiru Dinakan yang teresok kita tak segmen ketelu, segmen menek-menek lagu. Sini kita boy kale abar-abar dia mulat. Kok pan kita boy takut kodan. Jadi Rahman laka sini kok bana mun yo muan yang tu jawapan untuk soalan soalan kedua kat sini tu. Aha, kok yang yang tu soalan ni link ni ono untuk telingo tapi ni un betis jawapan ni kuali bana. Jadi tanya untuk Rahman laka, jadi temban kau lagi dikau lagi yang tu kodan yang tu kadang-kadang kami pernah lorok, kadang-kadang kami pernah benen yang ke kami jadi amun nyaun jawapan ni boti minggu munda. Yang terima kasih untuk semua dinakan yang setia kok kami nutan kami bersiaran, ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sababi FM, kok pun kalai kami minggu-minggu jotongan dinakan. Jadi dinakan boleh kalai kami tak siaran Astro, kok pun boleh kalai kami tak RTM klik dinakan yang sedong diam pelanan pala palap mukrita, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat tekom rumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jam-jam eko andang begino dinakan. Sabar-sabar, iku-iku bersabar ko. Mudah-mudahan yang tu dinakan kaleb tiru daya katai kale lagu-lagu kata siaran sama. Jadi terusan ti ko lagu boy penenek le dinakan ti. Jadi daling-daling leleng ko Ruby minsan enggak yang manu Muhammad Sopian ko pensimponan diam derakan awi ko Siti Arlini. Jadi semua-semua tika leta siaran sama. Alapana.

0: Assalamualaikum Dinakan, Yan Abad.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Terima kasih Dinakan, terima kasih. Kakak lagi mengkali siaran sama Alap Bana. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran lekat jam telur ngambut dan petirun. Ya terus Dinakan kita tak turung-turung siaran kok. Tapi 5.40 minit kamu wap. Yan-yan pan, semoga semimuan Dinakan pengkali petiru binuanan kesihatan kedagan atai. Minggu-minggu jatungan Dinakan kok. Jadi terus ngejoko dirian sama minggu jatungan Dinakan. Kau pun maku maaf aku amun untuk turanku yang niak ngam ke amun lebih-lebih beragam ke kok. Iya, kakak lagi mengkali siaran sama Alap Bana. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran lekat jam telur ngambut dan petirun. Ya terus Dinakan kita tak turung-turung siaran kok. Tapi 5.40 minit kamu wap. Yan-yan pan, semoga semimuan Dinakan pengkali petiru binuanan kesihatan kedagan atai. Minggu-minggu jatungan Dinakan kok. Jadi terus ngejoko dirian sama minggu jatungan Dinakan. Kau pun maku maaf aku amun untuk turanku yang niak ngam ke amun lebih-lebih beragam ke kok. Jadi terima kasih no Boy ngeremayan ngerembia segmen tipetiru yang nak tukut dan jadi insyaallah mau kamu makan bersama kok DJ Azmi ya kok. Jadi kan pukul 6 kamu wap kamu akan kali yentu siaran Bajau Pantai Timur. Jadi bananku kamu lako betiru mepusan siaran sama betiru kok. Semoga pendeta umur dah kata selalu kau pan binuan rezeki berkat kau pan sihat sian-sian diam pelanan palap-palap talun-alun palap-palap mudah-mudahan selamat tekom rumah selamat tekom tak tungan anu tenuju. Jadi mepusan siaran sama betiru kok. Bananku kamu kok nombor lagu lekat tak sabrin janji angan-angan kau musyayan biru kasih Nasri Suloy kok Farida Wayo. Jadi setemu lagi kita insyaAllah Dinakan tak siaran sama Alap Bana. Assalamualaikum.

0: Gokam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala pana.
2: Lekat jam 3 ngabut jam 6 kemua.
3: Maksudku sebab mekale siaran bajau hiling sama. Dekit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sama. Dedakan hinabui ti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Abdul Kahar Haji Omar, habar lahat Sabah BFM siaran bajau hiling sama. Palkala mustahak habar lahap kuhat iti. Banana mia KMJG taga peluang anganda paghinangan min avocado buat susu. Program Astro Piknik mencari matak pemabisahan sains habar minta dana. Alau kaonom kembara merdeka jalur gemilang KMJG Mas Sabah pelagid matenom antara pemeluas utama buah avocado atau buah susu Mas Sabah. Sedih min makapalabungan sampangan bulan kebangsaan baan makawea taga peluang rusab anganda proses paghinangan mi min buah avocado anu hingga makakonop hasil pengumahan tempatan. Ahiling 7 RTM, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah ia rusab adun melalap Datuk Jamawi Jak Parang Haka ina ani minta dana amuka peluang 7 usahawan amaluahan pemabilihan ai agroh makanan rusab makasongan poon pandapatan. By PN Tenom, konvoi KMJG akan patui pelanjal ni keningau yang boho 7 ni nabawan. Sedi min maka akigan masyarakat amaka yang kayang jalur gemilang program butina ani muan peluang 7 baanan makabea maka tau ai tempatan pabida-bida luana rusa potensi ekonomi makamimon daerah nitaka. Program Astro Piknik 2020 kanom tegudun tourism Kota Belud menjadi matak pemabisahan sains mabaanan makanak iskul min pengalaman angendak langit sangom. Program ina ani muan peluang masigam makanda kalenuan mamahi bima sakti rusab kajarian tai bintang atau hujan meteor fersit mariam keadaan alawak min kalimisan sahaya bandal. Yuk Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib, pengalaman ina ani maka posong minat makanak iskul mariam bidang STEM. Minta damakah paluas baanan anak muda taga minat angandak kandi sains, kejuruteraan, teknologi, satelit, paliangan, rusab pengandaan ruang angkasa. Yukna Sabah rusab taga potensi mariam pembangunan aero angkasa, maka angkasa yang magtuk maka pangitau STEM. Ingkan sab makanak iskul, hinipa akik patuya maheka ilmu, pagtau rusab amatata sifat bilahi, maka tahu aku maka buka peluang anganda kandi inda ginis bidang mah masa sinong. Beliau ngahaka butihe hinabu ngarasmian program ina ani mah Kota Belud. Teks hilingna ni basa he setiausah tatap kementerian Datuk Hasan Mahali. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah analima sangpu kawalo unit kenderaan operasi Lampung ako maka pahogpot keupayaan na malakasan masa magakal palagi na hinabu operasi ketunuan makawasan Akalawak. Ina ani kasehean min 200 unit ia nitalima JBPM masa kalibut negara maka halga kamimun 3.4 juta ringgit. Timbalan pengarah JBPM Sabah Lizal Man Abu Yakin toongan kendaraan palubut maka pakakasan but winds, pam, nipak buah-buah, sairan, rusap luang pemuahan pakakas operasi nakni, maka pemenjari anggota posod ni kawasan hunit palawayan kendaraan bomba biasa. Rusap tagna upaya angah helak kendaraan terdas. Lizalman nibak RTM mapuun hupis JBPSM Sabah makota Kinabalu. Antara kawasan makatalima kendaraan inani pasodna Tuaran, Sepitang, Lahadatu, Sempurna, Merotai, lintas Kota Belud maka Kota Kinabalu.
2: Dengan hinabui tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
4: Balah hati luasna min Sabah BFM siaran healing sama.

Mariom Palkala Sadi, Lizalman Rusab Amatua, he magsakap ang gota makaasit kabumbaan song nipakansang, ako makasayu, makasabu kajarian El Nino, yan dijangka misa ay harokan angabut awal 2027. Ako makakikila-kila ka kosogan operasi si Daruh makasukupan, hal makalekoman 2400 anggota ni izin magsuti atau magkursus Mariam Dakayu Masa, manakala 800 lagi pinatatas menjari totog maoperasi. Langkai naani mustahak, ako makakila-kila anggota tapaholega masumian-sumian masa bangania kajarian tunu togol mamusim pangalau. Sedi minhei magsakap aset maka anggota program pinarana program katunuan maka kaluhayan rusap pinakansang min kempen pamantawan. Pasodna kawasan paglumaan, luma, ibadat, balaraya, maka kawasan magsikot, maka talun, rusab sagmod. Nagara makasulat halo jatan anampal min soal kalurukan AA Amasial ni Pantai Timur Sabah by PN Pemerintah amalanjal program amua pasod ba'nan duta maka perwakilan luasan lahat ataka ni kawasan inaani. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saipudin Nasution Ismail Langahaka usahaya iyah ni tagnaan tulun tahun palabai inaani tujuanna ama yakin sigam tuju keselamatan Pantai Timur Sabah. Minta da amandu pemerintah kani-kani aku hinang pabalik semakan pandu pemasyalan ni rakyat. Yukna rakerangai negara baina angandak pabalik pandu pemasyalan rakyat sigam antarana Amerika Syarikat maka Jipun. Sedi min kelurukan AA Amasial kahekaan yana min Cina maka negara Eropa. Yuk beliau lagi, pemujuran kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom rusab sangpu daerah pinasod malis kawasan keselamatan rusab palkala ia amua tuju ni kejayaan ina ani. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sabah amah lungan sampangan bulan kebangsaan maka amakayang jalur gemilang 2026 min pamalanjalan kempen bahata jabatan. Pengarah Penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali Angahaka baknan maghidang ma RTM Sabah subai amandaan lasa magsukul atas katanaman ia tahampit sedi min pahaman kemerdekaan min keguan maka katulungan Mariam amalan jalan amana. Muhammad Yusni angaka butehe hinabu Majlis Perhimpunan Jabatan bilangan 3 tahun 2026 maka pamalan jalan kempen amakayang jalur gemilang bahata Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah Mahkota Kinabalu. Beliau rusab amah toman ba'anan maginang ma RTM Sabah aku abahala menjari jambatan maklumat panggilan-gila maklumat maka dasar pemerintah tapa sampai tujuh rakyat makawasan pedalaman. Pemapus habal pina sampai pabalik habal mustahab. Mbak Nana Mia KMJJ taga peluang ngagak. Pabaliku, Baanan Amia KMJJ taga peluang anganan paghinangan min avocado atau buah susu. Program Astro Piknik menjari matag pemabiasahan sains. Batik nak habal lahat kuhab iti bayi ni sediahan min seksyen berita haiwal semasa. Terjemahan bayi ni hinang hek Julia Haji Amilasan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nyalanta ongka makasih kalangan si Michael lah janji ta. Esok 6 tulung pukasa pasal na waktu magari makawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalawah waktu na.

Jadi barang saga siaka segera nakan isogonom telung pokasasi baina pasod waktu magharib ma ko takina balu maka kawasan-kawasan anu daluah waktuna. Jadi betina ani sogonom na 40 balan record na sogonom 40 minit. Makali na pen kita kalangan Kuapiti, Rubisa, Tiasin labai masa. Jadi selepas saya akan painut-inut suara jantungku datin saadiah maka min Yasmin.

Pak Jantungku persembahan Ongkak Si Datin Saadiah. Makasih Min Yasmin. Jadi sekarang akan tinggal rakan-rakan minit lebih kurang sangpu kasa minit bertilu siaran link siaran bajo link sama itu akan pahali-hali, jadi akan paganti sab banana saga sehat itu min siaran etik murut. Jadi ai pakongsian tak lawi ti betina ani cuaca tasayu bina pasuk-pasuk nge kalang-alang banganda bima mangkam paluas min lumai lu loinaan luana pen magrib-magrib nah yuk malayu jerebu. Jadi pantau ta keadaan asaga anak-anak ta dan baranta kandi pun kulang-kulangan ta bangania hinang-hinang maluasan ilu bangpun paluas min luma nan ianda nah waktu-waktu yuk siga balahin na palilih ni ko apo hape supaya keadaan baranta dalam keadaan asihat kita tak orang tanah yuk siga balahap ma keadaan cuaca luah alimi seperti na ani jadi dak na pakan sang tah hinang-hinang ta meluasan lu yuk siga pakemos-kemos kita dalam keadaan masih sebab kita menghinang nda akal apa na kak luman itu suai yuk melayu nah suai ni teruskan. Jadi ini dua kalangan, kalangan siras semula ke dayang dan sebelumnya lah angga pakai letter hu ongkak si don situ ka ah arah kayu.

kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani tanau sabab VFM kasalulan ragurumurut pasukuanku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Ilo ondo minaya ra KMJG maka kaluagan migigila mambal rami intara kawak ru avocado. Program Astro Picnic nasauk ra intok mapain dalom ra sains. Oro ka onom kembara merdeka jalur gemilang KMJG ras Sabah minapit ratenom rondo intora libung matang ondo mapaingkual rakinawa ru avocado ras Sabah. Suai memparamai payora pengyantakan sila kebangsaan ngangai ilo ondo minaya ra KMJG tipana maka kelogan migigila atan kulan mambal rami intora kawa ru avocado ondo mengani poyo ra paparuangan rubal rupangin duitan ru ampos ru magutanom galama. Minindagur RTM Menteri Pagutanaman pangimpaitan am industri akanon Sabah ondo niak adun melalap idatu Jamawi Jafar Mindagu gitu malingon mangani payora kaluagan ramangin dapur rati koson mampalangka payora pantalanan ru ingkual agro akanon am niayuk mampasingkot payora balru panginduitan nilo. Malupus tenom konvoy KMJG kulimani nerayus mongai rakeningau pagulu rio kalok bagu mamparai sura ugar nilo rana bawan. Program Astro Picnic Ruangari Burung Operam Onom ra Tegudon Tourism Kota Belud nasauk ra intok mampain dalom poyora bal ru sains ara dalom lalaing sikul mayara kaluagan magilong ra limbowon sora rondom ti. Program ragineo nangani ra kaluagan ara lalaing sikul magilong rakan dayan rubutitin bimasakni amnayok balru hujan meteor persids malur intora silau rusinda ru bandar. Semugut Menteri Pendidikan Sains Teknologi am Inovasi Sabah Datu James Ratip kaluagan ragitiniak mengindangan payorara laing sikul koson masaga migigila ara bidang STEM yang menindagu bal raginio pat napatalim pun rasmi ra program raginio gira kota Belud. Teks Uru Ragunali, Binasa Rumah Batik Tetap Kementerian, Datu Hasan Mahali. Kaupisan bomba amangindangan Malaysia JBPM Sabah nangapu ramo poram 5 unit karita mengandoi maman maraginio mataki makasuku sora intok kesaukan mulupoyo sora intok-intok ondo malur amapagon subalin. Gitu santayaran poyo intora 200 unit ondo inapuru JBPM sora titik kepemagunan rio keselengai ino makalagan suang talungapor titik 4 ngajuta ngaringgit. Kumarot ngenai JBPM Sabah Lizalman Abu mengintapot karita ondo inukop rakukuliamos matang koson rawinch pam muda ali siren amnyayuk intok pambulian mabuli rakuk mambuli raku kuliah mos mengandoi raginya mengani poyora kaluagan ra mengandoi tayar ru bomba koson makasubol ra intok-intok ondo mapagon subalin ru karita bomba ondo masalok pakayon amneok makabunduk ra kereta ondo nakaloso yo di nomor RTM gira ibu pejabat JPPM Sabah ra kota Kinabalu. Ranau nampak kita ra kesingkatan manapakuan ra ketum ondo kalo martanda boi ruangari burung oparam sa suku ruangari burung oparam onom. Mimpun ra statistik mokondo moparam balu kes manapakuan ra ketum ra kalo martanda pinabatik ra bilor ragitio amun pinaganda rasuang moparam onom kes ra bilor ruangari burung oparam limo. Mokondo moparam balu kandoi namparakapan binal ra bilor ragitio amun pinaganda ra ruongo porkes rabilor rana kasaili. Amun nampagawan ratimug kapuam cecair ketum, suang ondo masawa tojo ondo nakabatik, iyo gini rabilor rongari burung operam ruo, sinunu rabilor rongari burung operam apat, ambagu bilor ragitio. Liliwara gini nampagawan ra raun rukutum, kapam daun ketum suang ondo masawat tojo nakabatik iyo gino rabilor rongaribu rongoporam apat ka suang ragineo timinun rabilor rongaribu rongoporam limo ambilor ragitio. Tingganai polis libung ranau superintenden Mursalin Muhammad Mindagu
kandoi manalinga apu ra imbor nang kait ra ketum kulimanin para yuson poyo. Manapakuan am mambal ra timug kapuam cecair ketum ya gini rondo kesalahan ragana seksyen talu ngopor kurungan talu akta racun 1905 ngopor amruo. Kaupisan Papasalulan Malaysia RTM Sabah namparamai payara pangentakan sila kebangsaan am kibar jalur gemilang 2026 mababaya rapa paugaran ruk kempen sora tayar kaupisan oro raraiti. Dengganai Papasalulan Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali Mindagu mangangandoi ru RTM matang maringkuanang makasia rabal rukan sayan ondo nalap nilo ra oro raraiti. Suai aration tojo ra arati ru kemerdekaan ti, mayara gogot am kaindanganan nilo, ralom mampagarakan doi matang nilo. Yon apabala bal raginio, patra sasai perhimpunan kaupisan bilangan tiga rabilor 2026, am napatalimpun ra kempen mapaundok ra jalur gemilang, tayar kaupisan Papasalulan Malaysia Sabah ra kota Kinabalu. Tano-tano matang igondo poyo. Ilo ondo minaya ra KMJG maka kaluagan migigila mambal rami intora kawa ru avocado. Program Astro Picnic nasauk ra intok mapaindalom ra science. Gini na yopu pusuru tano tinandari Sharon Raymond intora section tano ehwal semasa. Salam Malaysia Madani amkan sayan ra rondom.

dan sayan ararondo maroka pat araka mo param talu ari bulan sila ka balu rong ari burung param onom paring konangan mangining rasa ba VFM kesalulan ragumurut pasi sindanganan takau monsoy aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak rondom Ragitio jam ka tulu apat kumparam talu ngaminit ra rondom. Boy rongan jam ti mokondo kukulay na tangan pasalulan malupus azan isyak mokondo itakawin na tangan kaulayan atangon malupus azan isyak. Kasalulan aragumurti mabulinigon min gira siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoparam ro titik tulu kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa aminayok mabulikaw mayaramon ra RTM klik. Raisna mengining takapia rondo rimbai intari Jumin Mohong Nangkalawan ini ngontakau.

akapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerebu ama paulut ra taunan nu sungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nu kapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus ama pasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy minyak atarong nuvavayaan muyun.

Rasna kita mukanda peronda pembelan ya gini baloru gaun orang rasu suav. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia baloru gaun takau raginati kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuav mokondo rasa mawas timpalak amnyak ganit sora kukula intok intora susuav ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom araraiti, semugutnya keramet Malaysia rondom araraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik ke pemagunan takau nakasimpung niak Perlis, Kedah, Pahang, Negeri Sembilan, Johor amniak sora pagun takau Sabah, yono sora Sandakan. Bal ragitio sukura jam ka mopor rondom araraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan, mera media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi My Cuaca.

Lasna kita muka nak pia bilin into orang-orang takau dan nak tora bilin lo gira TikTok live mic ke sanitary dev konokan saya ara rondong paring kurangan dev am kena nak rangan takau I Teresa Tahia kan saya ara rondom am nak rangan-rangan ara rondom right yang dong ngini ngira kesalulan ara gumurut rondom ra right paring kurangan Teresa Tahia kan saya ara rondom ngini ngira kapi rondom rimbai tari buraim taran naliranmu ini ngontak.

0: mangimolo salaka anja, paita kausili mangimolo tiramindagu, manganja ayo. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimolo raguang, emosi, mangimolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimolo aratino okau kondo guguang.
1: Na pabalan kunyak logo ru gata oro rasusuap oro kalimo raka moparam apa tari bulan sila kabalu rong aribu rong param onom ti onda pinengkual ru inan industri gata saba LIGS susu gata balu ngaringgit onom ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade kesa apat ngaringgit balu ngoporam siam ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade karuo apat ngaringgit moporam ruo ngausen sakilo, gata kantalan grade kesa apat ngaringgit onom ngoporam onom ngausen sakilo, gata kantalan grade karuo talu ngaringgit balu ngoporam balu ngausen sakilo, am gata sikarap saringgit moporam sa ngausen sakilo. Gini na yolo guru gata oro rasusuaf, oro ka limo raka moporam apat ari bulan, sila ka balu ruo ngaribu ngoporam onom ti, onda pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Jadi pabukat kau amun mokondo kau rakaun Facebook am TikTok mabilinayo kakau maya ramon live rondom regetio ra Facebook live rakaun saba VFM Vgood am nayuk ra TikTok live maya rakaun Sabah VFM Vgood am Rayus mengatur abilin min rondom ragitio. Abilin ek mengatur abilin min jura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Mukanu pi abilin torang antakau kesenin tori Julita Margaret konokan sayan ara rondom roka apat DJ am rangan rangan rasa Sabah VFM monsoi kono paring konangan Julita Margaret. Kan sayan ara rondom am kunenek rangan takau ya Robert Berto ami MM Suk nangatara bilini London Ogondo gira TikTok live mai konilo kan sayan ara rondom rangan-rangan paring kuanangan mengining rasa ba VFM mengining takau perondo rimbain dari Liam Langa Poloson Tokau Noyo ini ngon takau.

0: Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, hamindangan takin uru parintah, patutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat ammaluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau kosun rasangulun warga negara Malaysia.
1: Mamanggota kau rapakun Sabah katalu ratanati nalupus Korea Selatan ampa magunan kina imioro UNESCO mokondo triple crown ikinya talu tapak warisan dunia ralong rondo intok triple crown Sabah rakesa ikinya taman Kinabalu imioro tapak warisan dunia raka 2000-an sila kemoporam duo 2000 karuo ikinya reserve biosfera

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kan saya yang ditakakawi relondom hitu, ondong keringoh ramon ras Sabah VFM. Ina tangan kalau yang takar londom hitu, ringoh takar talu poyo liliwak nematuo takar rahaling. Liliwak kesa ininggalanan ramantison, ondori nakam ra kampung akaya pensiangan. Liliwak karuo ninggalanan ra tange-tange lalaing, rinakam yak poyo ra kampung akaya pensiangan. Liliwak katalu ninggalanan ra kudiding, pinasuku nukumpulan intora ansip. Ringoh taka talu liliwa numatuo rahaling ra inatangan kaulayan taka ra londom hitu.

0: Ramaya teko tojo pengetakan na oro kebangsaan. Sawato am urmato takau jalur gemilang, am togong takau repamagunan, ngarapas isindanganan rumah agun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, amin takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Indonesia, magugurumat, rondo guang, togong takau repamagunan, kabaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan.
1: Indonesia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kan saya memperamai oro kebangsaan,

Asna kita mukanya Bilin entarangan takau entari Marajun Konrad konakan sayan Ararondom DJ Sabah BFM Monsoy kono paringkonangan Marajun Konrad kan sayan Ararondom. Kita mukanya rondo pembelaan yo gini entar Kementerian Kesingkatan Lisar Bandar Sabah KPLB mababaya ra uyu nilo rakau pisan libung keningau. Kulimanin mengatang rarondo inatangan ninggalan nara persidangan pegawai-pegawai daerah ka rongoporam siamar abilor rongaribu rongoporam onom ginora ka moporam tulu aribulan am moporam balu aribulan sila ka balu rongaribu rongoporam onom ti atangon giura hotel Perkasa Keningau.

Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah Am Labuan Kulimanin Mangatangra Rondo Inatangan Ininggalanan Ra Program Madani Kita Sabah Rongari Burungo Peram Onom Gino Raka Rungo Peram Ruari Bulan Silaka Balu Rongari Burungo Peram Onom Oroka Onom Rajam Ka Balu Rasuswafti Sukurajam Kalimo Ramaiti Atangon Gira Padang Kampung Warisan Sepanggar Kota Kinabalu Am Kulimanin Patalimpunon Rasmi Riang Amat Berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Kita bukan apa bilin to orang-orang takaun dan dengan to bilin lo rondo merarai tiga ra Facebook live mai kesenin tari Sabin Kangut. Konokan sayan ara rondo morokas kapat DJ kasalulan ara gemurut pas sidangan takau mon soi kono paringkonangan Sabin Kangut. Lili waragin yang kononnya kerangan takawi cempaka biru gira Facebook live main dengan Tora Bilino konakan sayan ararondom oroka patirun DJ paringkonangan am ngengai rangan-rangan rasa bab VFM paringkonangan cempaka biru kan sayan ararondom gamau kepana raisak monson suai ragiuno mengening takapi orang rimbain dari Jefferson R Ina am kalumpusanku ini ngontak kau.

0: Itaka na lili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitan taka, ika ihondo ang hibitritaka ang susuai. Kang saya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman setia anda.
1: Asna mengenai tak apa orang dari Bain, dari Yasni Angin Monsoy Poyo Lilianin. Ini ngontak kau Renati.

Kula wiru jalur ke Minangkabau ono-ono, ruita kau kondo Guang Patriotik. Guang Patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor.

Rasna kita mungkin apa rondo pembelaan ia gini bahagian wakaf MUIS kulimanin mangatang ra rondo ina tangan ininggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah rasila kasiam ramatong ti liluar gini Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu kulimanin mangatang ra rondo ina tangan ininggalanan ra istiadat convocation Institut Latihan Kementerian Malaysia Zon Sabah Bilor 2026 onom gini raka mo param 5000 bulan sila ka balu 2000 param onom oroka onom ramatong ti rajam ka balu rasuswap ti suku rajam ka limo ramai ti atangon giura dewan chancellor University Malaysia Sabah UMS. Kita mungkin apa bilin orang-orangan takau kesenian dari Julius Wong Wong nang atora bilin no konokan sayan arondom DJ am ngerangan-rangan i mamai ami inai i reverend father Jeffrey Gumo kan sayan kono paring konangan Julius Wong Wong kan sayan arondom lelewar agen mukon ini akrangan takau i Joseph Potilu nang atora bilino pasukono rara rangan-rangan nano kesoni mag Julita Margaret inarumbai Pita i MM Su Kirojelin Vitalis i Datu Elizabeth Morris i Josie Mindong i Maria Johan i Lucy Doyo i Claire Inatius i Inai Sugut i Inai Sandakan i Charles Loginon i Julius Pansai i Avitus John Modoit i Marius Marudin Gawis, i George Mining, i Patricia Nicholas, i Inggam Satur, i Lazarus Biuk, i Patrick Antang, i Acoy, Taman Pasir Putih, Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, i Francis Boniosilo, kebilin entori Joseph Potilu, Gama Monson Sokakau Ngai, gini no bilin no, paling kurangan Joseph Potilu, Gama Kopana, Monsen Sokragiono Kansen Ararondom. Rasta mengining takapio rondo rimba intari Bungkias Ilau Pasisimpung. Ini ngontakau.

0: Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tago poyo sang kinulor, kasagan mambal ara imbur kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbur kapam aktiviti sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mang kiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mang kinibit rakasaukan du asap, karena takau galing kan saya ndu inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Mengining takau peron dari mbain tori mita amat ralan lair. Ini ngon takau renote.

kita mukan upaya kukula pambalan. Egino kaindanganan kapuan perikmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth Karuo minanding noyo ra intok bagu. Egino ra klinik perubatan am aras katalu kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth Kasa. Sekulan magana Islam Al-Hafiz kulimanin mangatang rarondo inatangan inggalanan ra Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS rongaribu rungoparam onom gino raka rungoparam siamaribulan amraka talungopararibulan silaka balu rongaribu rungoparam onom orauka onom amka talu rajamka onom rasuswafti suku rajamka limo Ramaiti Atangon Giora Stadium Sukan UMS. Kita mungkin lebih bilin orang-orangan takau ke senin dari Elizabeth Bet. Hai kono, hai Elizabeth Bet kan sayan rarondom. Lili orang ini bukan niak rangan takau i Florida kinajil nangatora bilin pasukono rangan-rangan nano ke seni Florence Boyjol i Helen Young i Adila Duvanson i Emilia Gom i Lucia Bibi Marius Marudin i Ingam Satul abilin intori Florida kinajil kono kan sayan orokapat amalansan amaliga kawak ngai ini abilin intori Florida kinajil paring konangan Florida kinajil kamu ko pana rayusak maligag ragiono. Am kolenya kerangarangan takau gira TikTok live main nangatora bilini lo kesenin tari Halima Dasim am Iju nangatora bilini lo ondono gondo konilakan sayan ararondo paring kurangan Ju paring kurangan Halima Dasim. Kita mengenang takap ya orang rimbain dari Jasven Noel Jamie pasti simpungan gogot kasingkatan ini ngontakkan.

kita mengenai pihak Kukula Pembelan yang ini pengantakan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah Rong Aribu Rungoparam Onom Kulimani Natangon Raka Talungoparam Sa Aribulan Silaka Balu Rong Aribu Rungoparam Onom Giura Dataran Bandar Raya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu Rajam Ka Onom Rasuswafti Am Kulimanin Parayuson Ria pengantakan Rahari Sabah Rong Aribu Rungoparam Onom Sora Rondom Ti Rajam Ka Tulu Rarondom Ti. Kita mungkin apa bilin orang antakau dari Helen Young pasukan noi Florence Boyjol kenakan sayan orang naganakan dirun Florence Boyjol ra orang rasuswaf raka mau peram 4 aribulan silaka balu 2000 onom malansan mon sekau ra tukur tukur orang ti am gama berkaton kau yakin kapuno gini neo bilin dari Helen Young dari nanam pasukan noi Florence Boy

Jol, kansayan Ararondom Helen Yong, am kansayan Rarondom Florence Boy Jol. Am kita mokonnya kerangan takau I Jesse, ami Emma nangatora bilini lo ondono gondo gira TikTok live mai kon nilo kansayan Ararondom paring konangan Emmy, paring konangan Jesse. Mengenai kita kapi orang dari Mbak yang dari Clarice John Mata Pangkulimanan Kurion. Ini ngontak.

Paring kunangan ang ining ra kasalulan ragumurut, kasalulan ragumurut na kasukune ra pomporno, ajam ka tulu rondom rasusuaf, kasalulan ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, paring kunangan am kan sayan ara rondom. Rorim bay kosun pantuleran takau rondom ragitio, mangining takapyo arim bay kasa intari Henry Lundan, Mokondo Batang Landangon, am rimbay karo intori Alik Inusay, Ondom Mayriun. Ini ngontakaw am kansayan, rarondom.

Replisia. Ondonek modikan rabung pakmati tutu parasit. Ebina tumumpang ayuk ratutu rabukon bagu mayang. Raga yonano makasuku samita, yonana sauk rabunga mayo tojo ratanati. Batik nano ramalia lia amgumi titikan ramapulak mandai ilayan. Kak bunga replisia timotong, amatu mayuk tumu ser ragau tahunan ru Asia Tenggara. Bunga replisia mangalap raboy di mengambilor tumu amung kalar. Kak kumukum malukus limo suku teluk ngoro yo mungkalar. Ramelesia bunga replisiati matum raku kula pagun babakan Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan amnyakra pagun takau Sabah. Ratalu spesies natum yoginyo replisia ketiai, replisia presiai am replisia tengku edlinai. Sabah nampasau kerakan layan aru bunga replisiati kosen rarondo intara produk penembulian nong.

0: Assalamualaikum kepisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinong ho iti kabar no kayunan pulumuson ko Alvia Justin. Kapagulo tulodot kabar. Tutumanod KMJG kikosiwatan min singilo mamansoy mi mamagunod avocado. Program Astro Picnic na siliw impohon pamagunon science. Kabar poimpano. Tadaw ko onom kembara merdeka jalur gemilang KMJG id Sabah. Minum baya id tenam kuyonon papalabos tagayo tua avocado id Sabah. Suay ke papasarabak pekawagu karamayan tulan kabansan tutumanud nga nakasiwat nagi misingilo mamansoy mi mamagunod tua avocado. Minaboros kumad RTM, Menteri Pemutanaman, Penginsada ng Pemarunan Takanan Sabah, yaw punagi adun melalap Datu Jamawi Jaafar, Minaboros, ilan na pangak kapangukab kasiwatan kumadudumagang papain gayo kapadagangan produk agro takanon om nagi papain kawas tadon kononwan.
1: Kita memberikan sedikit pendedahan berkenaan dengan tanaman yang popular di Tenom dan juga telah pun diekspor ke Semenanjung, iaitu avocado QAW1. Jadi mudah-mudahanlah dengan pendedahan ini akan dapat mengembangkan lagi industri tanaman avocado di Tenom yang selama ini sinonim dengan kopi Tenom.
0: Kata Liba Tenom Konvoy KMJG Pepeti Lombus Pemanahan Kumad Keningau Pegului Kumad Nambawan. Suai ke mengunsub magigyan papakilih jalur gemilang program Miagal Dilo, kapanahak nagi kasiwatan kumad tutumanud mengilu produk na kayunan om kasiwatan ekonomi id tikid watas di Tambuluyon. Program Astro Picnic 2026 id Tegudan Tourism Kota Blud. Osiliu impohon pemugunan sains ida tangga susumikul maya awayan diolo menggontok tawan ponong tetuong. Program dilo manaha kesiwatan kumad susumikul montong kolumison rombituon bima sakti om nagi fenomena hujan meteor persids miampai ke ngoyo osodu mantad pemayamutan babang kakadayan. Dumano di Menteri Belajaran Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Dato James Ratib, Thailand di Lokanu, memagayat kerohian dan susumikul id kaganan STEM. Suai ke kanu papalabus sukod wagu dit arohian miampai id kaganan sains, kejuruteraan, teknologi, satelit, ketuludan omnegi penerokaan angkasa. Kadaw Sabah nga agay ganagi kasiwatan ni Desalom kapaburuan kaganan aero angkasa. Om angkasa ditharo piramutan to somok miampay pinsingilan STEM. Mantadilo unsubon susumikul tumilombus misingilo montok mangukab kasiwatan. Miampay id magisiswai kaganan id timpu terikot. Yaw minaburus dilo untuk papahimagon program dilo id Kota Belud. Teks beberusan daw dilo binasa di mana nurat tatap kementerian Datu Hasan Mahali. Kopisan bumba o menampasi Malaysia GBPM Sabah nakanu pada 5 unit karita montok papagirat ke garison papasikap karaja lelebino untuk operasi kasaraban o menampasi id kayanan tersedu. Ilo na pangawakon manta 200 unit dit aramit do GBPM ida pointong ko pogun miampay gatang koin sanay talun hapod titik 4 riyong ringgit. Kuma 2 patunod GBPM Sabah Lizalman Abu at umbayaan kurita naganapan kakamot winch. Pam muda ali, siren am nagiliwang magawit kakamot operasi dilo. Papanod puro sumangid kayanan arumot wayan karita bumba om nagikano mamagayat karita kopong.
2: 15 kendaraan ini diserahkan ke bala-bala bomba yang di kawasan-kawasan yang mempunyai risiko kebakaran hutan dan juga mempunyai risiko banjir.
0: Lizalman Rinobad RTM itupis tagayo GBPM Sabah id Kota Kinabalu. Wokon na po kayo nun dit kano karita dilo nga kampay na tuaran sipitang lahadatu sempurna merutai lintas Kota Blud om Kota Kinabalu. Ida teroy tanah suai Lizalman pinapoylo kapasadian nopo puru om aset bumba ngapoing kawasan po kagumon tok managuang fenomena El Nino dit pikikiro kotilombus gisom koimpunon taun 2022. Montok papatantu kinaris karaja teririma kabagal donopad pihatus no. Puru potumboyon mundorong toy minsingilo tisoy sa timpu. Damot walun hopad pihatus no pakagu ngakakal kumaraja. Lang dilo agayuguno montok papatantu puru ano pakarajaon sereranopo nung antakan no kasaraban id pompus timpu magadao.
2: Selain daripada aktiviti melibatkan kesiapsiagaan dan meningkatkan kapasiti, kita juga bersedia dari segi pencegahan. Antara yang kita laksanakan adalah mengedarkan risalah-risalah berkaitan dengan pencegahan.
0: Sesuai ke kepersediaan aset Om Puru, program penalaban penutudan penguka penghaporan negi, maya kempen sumelawat tulun ginemuan, kampai noida koyunan pemualayan, walai penambayangan balai raya om koyonan somok kotolunan om kobuturan.
3: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Ranau popo kita ke kawasan panansalan mamaguna ketum montok timpu 2022 miso gisom 2022 manom. Tumanu de statistik kepada mualu kes panansalan mamaguna ketum. Naku surat montok tahun diti nung piagalan kepada manom kes di tahun 2025. Hapa da mwalu pamagakaman na wonsoy taon diti nung piagalon doon ha podcast na kasurat di taon na katalib. Montok paghahawaan si Chair Ketum, bobos to gumuna po nga nakasurat di taon 2022. So ginumu 204.5 na hapad lita na susuhut. 109.8 na hapad lita di taon 2024. Am 106.5 na hapod liter tahun 2026. Damot dila pagahawan drone ketum na kapasurat ginumubabas takawas nga di tahun 2024 kiwinagat 304.5 na hapod kilogram. Paingkuro po ginumudila na kain siriba kumad hapod manam titik hapod 5 kilogram. Di tahun 2024 di tahun 2025 om 6.5 na hapada kilogram no tahun DT. Memuruan polis watas ranau Superintendent Mursalin Mahmud Minaboros operasi maganta bekaparagatan kohampit ketum tilombuson papanahon. Pengonuan ang panaramasan cecair ketum na po ngakasalan iri siriba section telun na hapad bingkurung teluh akta racun hapada mesiam 5 na hapada 2. Kopisan Kasalimban Malaysia RTMS Sabah pinapasarabak pakagu karamayan tulan kabansan ang papakilih jalur gemilang 2026 maya kinapotimpunan kempen nayatan kopisan di Tadau Baino. Potunod Kasalimban Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali Minaboros pagkakaraja RTM Sabah kiguna munsiko mantan no katoranongon dit opurimanan suay kamamarati kina pemerintahan sendiri maya pinggisaman kumaraja o manokadung id salom papanau tonggungan.
1: Sebenarnya kita harus bersyukur dengan apa yang telah kita nikmati pada hari ini. So untuk itu sama-samalah kita memeriahkan lagi sambutan pada tahun ini.
0: Muhammad Yusni Minaboros dilo antok pitimungan kaupisan kumatalu tahun 2026 am kinapotimpunan kempen papakili jalur gemilang nayatan kaupisan Kasalimbahan Malaysia Sabah id Kota Kinabalu. Yau nga papasaraw nagi pakakaraja RTMS Sabah papanaw tanggungan sebagai papalombos kapailan. Miampay papatantu kapailan am kauturan at porinta ano papalombos kuma magigyon id point tongkop pagun. Ida pumupuson suguta kukagu ititulu dot kabar. Tutumanud KMJG kikasiwatan minsigila mamansoy mi mamagunad avocado. Program Astro Picnic na siliw impohon pamagunon science. Hingga ka na kabar dot pagun nulo di Sharon Raymond mantada section berita ehwal semasa. Om pinadalin di Flores Philip Montok Kasalimbahan Tokou. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Ya, tapi kau kepisanangan atau tuang kepisanangan makin ngau hariti keselimbahan atau kau untuk tuang taradat ke apat kepada matalu datulan dat ke walu ada di tahun 2002 pada menam. Ya, tapi kau kano kemudian dat ramai atau kau iti pemaramayan tulan dat kabansan mayak dat pepakili ada di jalur gemilang amnagi iti bendera pegunda tokau sebagai kemenyon dot memaramai tokau diti atulan kabansan montok aditi tahun 2002 apa dah menam ya tapi ke montok kepilan hiti ida pegun tokau untuk dot pada diti nganak rekatnya jam kosiam apa dah masiam minit dot tuang konsikan amu agi gina aku madok kayu adit kasasaya memilih makinangau diti keselimbahan tokau bah untuk menimpun sinding man tadi Edward Cutting kenau kenau tokau.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati Pason Mantad RTM teman setia anda.

Kasiam hapada masiam anam na hapada mataluh napo ma iso timpu naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu Sabah Om Sarawak pinoiso miampai sunduan pisampuruan. Tadau Malaysia akan kenapa susuyan temet ma pinapa kita kampayon kagarason Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa kobasanan Om Ugama nga tatak miso toko. Kepisanangan mamaramay tadau Malaysia mantad RTM teman setia anda. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum Malaysia, madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum ilo tema pemeramaian tadau tulan kebangsaan montok aditi tahun 2022 pada mana. Ya kepisanangan atau tuang kumada kayu ditwagu nagi makinang auditi keselimbahan atau kau untuk tuang tarawat keapat di tepi naikau. Ya tepi kau iti kepilan gatang dat gata montok tarawat dat suap tarawat kelimo keberempat dat tulan dat kewalu di tahun 2002 pada mana. Ya tepi kau iti gatang dat susu gata walu ringgit 6 pada sen dat sekilogram gatang dat susu gata walu ringgit 6 pada sen dat sekilogram. Gatang-gatang kapingan awnauhu bergeredat ke isa 4 ringgit 8 pada masiam sen dat sekilogram. Gatang-gatang kapingan awnauhu bergeredat ke isa 4 ringgit 8 pada masiam sen dat sekilogram. Amiti gatang-gatang kapingan awnauhu bergeredat ke 2 4 ringgit pada ma 2 sen dat sekilogram. Gatang-gatang kapingan awnauhu bergeredat ke 2 4 ringgit pada ma 2 sen dat sekilogram. Amiti semua suhu gatang-gatang kantalan graded ke isa 4 ringgit 66 sen dan sekilogram. Gatang-gatang kantalan graded ke isa 4 ringgit 66 sen dan sekilogram. Amiti gatang-gatang kantalan graded ke 2 telur ringgit 88 sen dan sekilogram. Gatang-gatang kantalan graded ke 2 telur ringgit 88 sen dan sekilogram. Amiti tahu rina gatang-gatang sekarap seringgit 100 sen dan sekilogram. Gatang-gatang sekarap seringgit 100 sen dan sekilogram. Ya tepi kau ilo na gatang dat gata pina labus mantad ketinanan pemerunan gatang-gatang Sabah teka iti LIGS. Kumadit memutung ngay gata bisa nangan dat memutung untuk dot tadau dot suap diti. Matapin kau sining mantad di Rike Jacobus iti ISO nunu kaditi kenau kinahatakau.

Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nayatan Pogun Sabah Manporo untuk Kepada Meduo Rabiul Awal 1448 Hijrah Kontok Penagi Keduna Pada 5 Tulan Kewalu 2026 Untuk Tadau Kedua Ketimpun Jam Keenam Kesuabon Madani Dihayati Umah Diberkati Nasilih Tema Montok Kepogirot Ababayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Id Posarili Watas Wokon ababayan dit nulud napo nga kampay no. Ababayan semarak Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodo na pada miso tulan kewalu. Pialan susuyan sirah nabi om memawatik tanganak. Keharon lagi pemerisan kelidasan om kopo nulud.

umah Masjid Id Poserili, Kota Kinabalu. Untuk kaduna pada mata lutulan kewalu, keharo, Forum Anjung Ataqwa Id Masjid Al-Falah, Kepayan. Untuk kaduna pada melima tulan kewalu nopo, ngali munduk pemaramayan Oman Poro. Begitu timungan pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam om kapatahakan ditungkap pialan penagi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok penagi 2026 Masihi di Pohoron Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno, mai pemaramai pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Dit agayo, tingkado kuwayo-wayo, pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Soroho no, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan, napunso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban, kada pologoso kuluhyon, magawit kapunson tagayo, ilago puguluh o soro. Katingaligan, tungungan toko tainsanan.
1: Mereka mengingat-ingat toko lo lebih pontok dan timpu dan magadaw di tiga tepi naiko. Komen dan ilag-ilago toko kantakan di toko pegawit dan kasaraban. Ya tepi naiko mentok kepilan hiti ide penang kota Kinabalu. Untuk dot obana di tinga. Neko ide timpu dat magadaw di tepi neko suai ke komunion dat mamaduli toko di ti ketinggalan dat poserili pagenakan tinan toko tepi neko manunuhit lebih ki gunung podulion toko karait di ti

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milo kensawat in lima pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod lelabi nog kumatangana katu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanai tanah kinsuang dat kerita melongpa dat pipira no saat. Basanai kesesari magintang trikohon idalikud pagulus meliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilambus kumaan pagirkuasa tinantu nung kakitad haratanak nowung id kerita.

0: Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sorati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Minit apa gulu lumang toko majam datu kuma dua amantok data jam kuma dua datino nga nuridi man ku ponyo iti sinding-sinding wagu untuk aditi tahun 2022 pada manam ya kuma do kayu dit maso dati pengkar raja untuk dat bana diti kepisanangan datu kuma raja posisi kau memilih makinang auditi keselimbahan toko.

apaguloy dila tapi na ikaw iti kapailan karet iti pag iti timungan tonga to piser watas kumodo na pada masyaman to kariti taon doon na ribu doon na pada manam nanjur do kamantirian kaburunan labus ka kadayan ng Sabah KPLB miampay sokodong tupis watas keningaw antok ko pada maturu ko pada mwalu datulandat ko walu di titon doon na ribu doon na pada manam id Hotel Perkasa Keningaw. Pada menikau izuang toko jam dot okumaduh

Ya, tapi kalau sini gua gumam tadi Claren Junas Langa dan Minaga tak kembali jam kau apa daripada iso minit ada tertuang untuk dot abanariti. Ya, tapi kalau untuk dot abanariti nga kemion dot timpu-timpu dot magadaw lang di taki guno ada unsa yang tokau nopo nga menginum not waig dot kabagal menginum di ti kemian dot waig dot boning so kukuri 2 gisam 3 liter sangadaw montok mengilag di ti kemian dot dehidrasi no kemian dot dehidrasi nga kemian dot atagakan dot waig it suang dot tinante ka akurian bo nunuhit labi kiguna tapi na ikaw nga mengingkuri di ti keparagatan labus ilag-ilagon dot min sinidang tapi na ikaw lebih na untuk dot pitang adaw manan rasuk rasuk di amu akapal nung para dati kemian dat keraja adit nuridi untuk data daw nga mama guna tupi teka payung lang dati tapi na ikaw nga kiguna nagi mantok dot mangilag aditi untuk dot stroke dot hapa kaya tapi na ikaw Mereka kakal tak apa menyampai di ti apa bayan sining-sining datu wagu. Bah, kemana kayu di apa ragat adot. Manupuk da sining tapi naik kau. Anong haroha sining it boros datu kau. Maka da ada kayu alihuai dat manda kayu poto do. Kuma di ti dati keselimbahan. Mantok dat miloman po niyo. Maya di ti dati keselimbahan. Ikaw sinding dat wagu sumusut diti sa sinding manta di Raidi Badang amu oku nakarati am suhutanan diti isa sinding manta di Asnita Wenisa Hajimin Runduk kaditi kanaw nangatukaw

0: Asa nang ba?
1: Tips magkikit waig. Girata na panampan at paipwaig sirad aw man guna. Rihungay at pinggan mangkuk mamaguna bagas kisuang datway. Mamaguna misim panusid miyampay suang lit kasudang. Mamaguna panimungan waig dat adaron mantak paniram datanom taika panusig karita. Gunaan at bagas waig pinanusid sada piyak rapaon am kawan dat paniram tanom. Sarusaruan magintang dat mangilah nung harapay dit lawasan am lamus-lamusan dat mamansay kawago. Sampanan paip dat waig masud mamurus nipan teka manukur. Kadapad sud alay tamat. Guna na produk diet akasanang dat mangalud bil latirik.
2: Boss, waig tamad isa.
1: Kawaya-waya dat maginom waig tamad teka waig aw omis. Akon ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig tamad, mila, mangidup panunghan dit alamus, kapriman dat asahang nga masunong, takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantat dat tinuman. Bah, waig tamad na po, akon kapili dit amura nga pili dit lobit asunong. Kalidasan tako na po, lobit agerati kamanta dat onu pamusarahan dat tulunsuay.

Manguntatari akan ko tinggaso kada patalahan no boros tinggaso no bo kada lisoko ko wayo-wayo manguntatari mamagunad boros ala tinggaso tamod na bari nung asindwalan ginawatulon ila akan ko katumpay rakirak ila na po nga mangindarat tupurimanan pamusarahan manguntatari akan ko tanda kabulon manguntatari na po nga pano ko tanda susungulon dit aw obinsyanan. Mangunta tari akan ka tinggaso.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw domokikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu 44. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso 8. Osiribagatang, osinang om kosudongat gatang.

Ya, Tebneko Sinding Manta di Lana Pinampatan di Rosario Bianis. Tebneko Toko Bejam ko permisa pat na pada ma 2 minit ada tatu ngontok data banaliti. Ya, pagulo dot opupusan ko iti kasalimban toko ngontok data tuang dot banaliti. Ponsiko kumadia tapi na isa Binus Agabu Nensilian Christopher Simon nagi kumadi iti tamalo toko Maria Johan Julius Wong Wong yah kaunsikan ado kayo amo nagyalihuan kumadi Ipol Eric ato kasasay min nuridi miampay diti kasalimbahan ato ko yah iti pason manta di Yudi Impin manta lahadato mason kuma kopinayan ko hiloid kampung taginambor kota blood salina gulingin Solina Gulingan, Kisa Gulingan, Id Kampung, Sinagang Manggatal, Amuku Alihuan, Kumatang Atambalutku, Cegu Supain Lakasa, Kolok Burangau, Dosina Alayas Naziha Fatin, Ainsanan Id Kampung, Kironggu Inanam. Yang pepasan, kabisa na nga natutuang, hinamakun na po sa dapdeti, tabi lang at mantad doho, kadi Yudi Impin diti kaunsikan, aku mari ditambah lo toko Yudi Impin mantad lahadatu. Batu mereka pukulu dot apa pusan ku iti timpu ku meampai do kayu. Insan batu mereka tamangai toko iti ketinggalan. Tamangai toko iti kelidasan toko. Lebih po antok dot timpu dot magadau iti kyo tapi mereka. Ya amu alihuan konsikahan amu agigina ku mari ti puruan puruan kuasa lebih na iti atau lebih na iti bomba meninggalik atau antok le timpu mian kali tinga yelah na hit point sedia kasasai amantok le menaguang nununa po kantakan teka keligaganan selinai de timpu dat magadau diti ya atau mian aku iti tengah tambah lo toko makinangau harada tipe yang karaja sebagai dat puru bomba ya konsikan amo ogigina kumada kayu amlalagatan dat aku maraja gisom dat awi shift ada kayu amat mereka hiti pergi som kumiampai ada kayu antok tuang tarau dat keapat abis anangan dat tuang amila nama dap tapi naikau ponsiko minakinangau amirubat aku kagu antok suai timpu keselimbahan hinakopo

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Tim Putanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperegisteron, tumanud kasagaon ginawo, montok kuswangon, kumah daraja koiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit popohampit Karaja Kesuangon kayunan sikul menenuduk om pamagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Kompetensi Digital Ong Kota Renongon Menikid susumikul manting kanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Kepala Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon Kepala Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan akan kenopo. Kokaramayan, apano ketanda, penudukan kepobulu om lang tokoh. Sebagai magigion Malaysia, dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kepurimanan olisi om opus kumad pogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati otobian mamaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin sangulun memalukis palan diit minan kunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah diit kumaisa diit ginuna ketimpun ke pademenem tulan kesiam 1908.

Su kedua guna po ngapo pagirat pisempuruan menungkus korang kayaan pagirat keburuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan notaronong in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Kada au memaduli ke ligaganan luyut, tentu no do kasasai ke apa duli. Karait ke ngayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no penuhuan bagian kikuasa nung pokionuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantan kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

Kalau magiwit rakat pangulingan rondo kesalahan remelesia. Itondo kalau mempakito rakat pangulingan pat kita kondubala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo paramimo perungan sa kurungan n peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pangulingan kapam kalau mempakito rakat pangulingan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunikan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kita pot.

0: Jalur gemilang okon ko kain tomod iki va magisusubay votik kilati koso o votik nga vidino mega do votik obulaw agang opuak om ohisaw na po nga tanda pisampuvan tuhun ngavi no season tinau katama tanda oniting ginavo om ohi om nagi kapakasan kuasa raja ngavi malasu opadam apat buis toy jalur agang om opuak tanda opadam apat pogun doid Malaysia anamot tanakbuhan tanda Islam sabagi agama poimbida pisampuvan om opadam apat oitan bucu tanda pisampuvan opadam tahu pogun om kapolintan pisampuvan pohimbazo jalur gemilang.
1: Kasahimbaan Bos Kadesan, Noikot Vinasi.
2: Noikot Vinasi.
3: Pinasimbaan o Pandila Sabado Intohu, miyampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhu na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Saba, ikumoiso, tinodo ni Idris Ichin, songon mamumuhukis palan. Ikinunomantat, kotong obramiso o puhan kabahu, Sebus jam ngatus anam padam tahu kison Sebus jam ngatus bahong padam dupo Pondila Sabah ikumu dupo napo Ngaginuno damatat koiso upuhan koiso Sebus jam ngatus bahong padam dupo Gisom da sebus jam ngatus bahong padam bahu Namot Pondila Sabah dobaino Nampung sabah namatat Pondila Sabah ikumu iso Om ginuno nampun Namanom upuhan kosizam Sebus jam ngatus bahong padam bahu

0: Suara Utama Ima.
1: 0.5 Boss Kadazan Noikot Finasi Noikot Finasi
0: Oswal Temoimo
1: Itkeningau Nopo Nga Sizam Ngopodembaho Titik Iso FM.

pibosian dengan sebab tebne kong abik pibosian bagu miang pai de gaire keseimbangan bos kada sandi mantat pada jam ka 4 tong per minit min sebab tadau bai no tadau ko himo ko pada mo pat tadau to kono dai buhan ko bahu duwang ai but bang pada mo tadau do menandak tadau kinonwan kino pemerintahan sendi Hobi paguhu paguhui do kotiambus anu napa i kukua ma on tetako tetarau bai no kota huan dan tetako kuma ada mina mangun mina nak rok sifatan di naikot binasi tetarau bai no non nuan tetako rok sifatan kakal pemiampai do pekenakan tambahut kalaja om anu napa ho hobi nako zakohi dasan diti au nu pagiang om aiso do niti au nu bagia ko bu kani ngapeng ko po anu no po ko zuzu vo de ka position to ko to binai na jal to ko do temai mo menong ko to ho da mangazo da mina mango Pasay man bos karzan tara bai no miang pai ko dagai zo tenis primus gisam jam ko si zam do mo sebab diti anu i omo dia zu da tikita rau ko himo pentantu no ko zo po sindak do ko position nu do tadau diti Yang pada kaitan keseimbangan bos kadasan mungkin ada hozo kadasan hozo sengkotor kepayahan tengah dibo balit pogun tadi kita pernah ngabi timpu niti jam ko 6 2 minit nanti bo timusan ku biampai popongo hozo do paghui ongo abalit pogun jam ko 6 tong pun minit do dong sebab diti Iti hozo mentadi James Kando pogun Malaysia Sultanan di Filipa Majelis Nuhu Nabahu. Om Susultanan Opongo Ino Hazo di Alexander Sipangan Tanah Kopusanza. Saya Manwas Kedazan, Lekot Binasi Oswal Tomoimo.

0: Dabay na kinangod niya sa itiabalid pagun po musan ko isaw Dennis Primus. Kapag huna po nga to da abal, mamung ke MJG kiva ko si Vatan Minsingi ho, monodo mi di Don Avocado. Ababasan Astro Picnic adadi impon popobas science abal pa impon no. Tadaw ko onam kembara merdeka jalur gemilang ke MJG in Sabah. Minum baza intenem vokon papahabus tagazo tuva avocado in Sabah. Suvay ko poposindak kapananakan buhan kabansan kikosibatan lagi o mamungavi minsingiho kalajak munodo mi di don tuva avocado ikapanak hogo tatamba kumadin asil pumuta naman kinaisonon. Untuk po bos kumadin RTM na bos di Montili pumunta naman paginsadaan o pamunan ta kanon Sabah isinopunogi adun malalap datu Jamawi Jafar. Ino na po nga mungukap ko si Batan kumadin mangingindapu mangingazo pinagangan asil agro ta kanon om nagi papaingkabas ontononon konunuan.
1: Kita memberikan sedikit pendedahan berkenaan dengan tanaman yang popular ditanam dan juga telah pun diekspor ke Semenanjung, yaitu avocado QAW1. Jadi mudah-mudahanlah dengan pendedahan ini akan dapat mengembangkan lagi industri tanaman avocado ditanam yang selama ini sinonim dengan kopi tanam.
0: Kahapas tanam petiamuson akapamanan do konvoy KMJG kumadid keningau paguhui kumadid nabawan. Supaya ko mengunsum na tun nga vi papahimbay jalur gemilang. Ababazan na miya ganino nagi nga kapana kumaday mamu nga vi mungiho kay mazan asil kinesyonon om nagita nga zan ekonomi doid patitikin uvang itambuhuzon. Ababazan oitan Astro Picnic duvong ay buduvong panamonom itagudon tourism kota Belud ada di impon papobas science day tatanga sa sumikul mazatoyhan mungiho tavan dongo sedap. Ababazan na paliti nga kapana ko si Vatan da susumikul mintong kagingahan tambituon iho oitan Bima Sakti om nagi iho susuzan hujan meteor pesides doit ko zuzuvo di osodu namantan diho sumbu kakadazan. Na bos di Mandili Balajalan Science Technology om Inovasi Sabah datu James Ratib tayhan na paliti nga kanu papabu kananangan da susumikul doit kaganan STEM. Ino na po nga kanu po pa imbuhay sinakagon tamuhok. Ianangan mamung dahit kaganaan science, engineer, technology, satellite, katuhudan om nagi panayzukan itavan. Na boss ni sino, kita nga saan tagazo nagi o Sabah dahit katundan kaganaan aero angkasa om tavan ikogampit miyampay kabahan STEM. Mantanino, unsumon na susumikul, tumihamus po pabu tayhan om nagi kiva kagiginovo ni Mudizo. Muntok magukap ko si Vatan, mangiho na magisusubay kaganaan na itimpo niho mikot. Nabosin siya na itini ontok papatimpo na ababasan na kumoy it kotabulod. Mabosan ni sino, pinahamus ni manunuat pintatap kamantilian, Datu Hasan Mahali. Nakotay mo ako pisan mamisok tapoy o mananampasi Malaysia JBPM Sabah na opanamhimo unit kulita kalaja tagaan montok kapawakasan tangazan paposikap no hang homino ontok kalaja kotutunan o manampasi it kinesanon dodok. Ino na po nga sambogisan na matanduvangatus unit inotay mo na JBPM na ipototong kapagun miyampay gatang songovian tahungopon titik 4,000 ringgit. Na boss ni Kumanuvo patunod JBPM Sabah Lizalman Abu kulita inagunap na kakamot miyaga winch pampiovitovit siren om nagihivang magovit kakamot kalaja niti manakohanan na po sumuang na itkinesyonon ni Kiko Mohingkangan amasahan na kulita bomba kumasan om nagikitangasan mga gazat kulita di nakasavit.
2: 15 kendaraan ini diserahkan ke bala-bala bomba yang di kawasan-kawasan yang mempunyai risiko kebakaran hutan dan juga mempunyai risiko banjir.
0: Datu hubungan I Lizalman da RTM Indupis Hongkot JBPM Sabah di Kota Kinabalu. Vokon kinesenon I nakotay mo kulita na kumoy na po nga kampay na tuaran, sipitang, lahadatu, sempurna, marotay, lintas, Kota Belud om Kota Kinabalu. Noi dahal suvay, pinaintahang di Lizalman, pabuon o ningkokoton kapataon daan na po om kotos bomba, montok tumaguvang dihokan takan El Nino, ipisosomo, kotiamus gisam timpunan, taon duvangay mo duvang panamtu. mo itamay mo kaganap o kapakasan kalaja kuang huminu vongopod piatus no do pu pavakasan do mundong teko tumanud pinghunan da iti sa isa timpu namot nino kakal vahungopod piatus pavagu do patimpon sabagi kapakasan kalaja kigunohang niti mo ikanusu o na pu do sosongyan no po nung sakikyo antakan do katutunan pompus timpu magadau.
2: Selain daripada aktiviti melibatkan kesiapsagaan dan meningkatkan kapasiti, kita juga bersedia dari segi pencegahan. Antara yang kita laksanakan adalah mengedarkan risalah-risalah berkaitan dengan pencegahan.
0: Suvaiko kepetundaan kotos empu, pembuon negi o ababazan menahob ketutunan pengukam mazak kempen moi kun emo. Kampaino in kinezenon pemuhaminan, amin panambasangan, balai raya, om kinaisanon id somok na katahunan om nagi pias.
3: Kakal ko po, makinangaw abal id pagun.
0: Abala pa rin sumohimbo mantan sa Bavi FM. Ranaw na kapakito kinoing kavason kahasanan mamagunah ketum montok timpu taon 2020 miso gisam taon 2020 tumanud paguntaban o panambahu ahal kahasanan mamaguna ketum na kaswat na taon niti mantad ko o panamonam ahal di taon duwangay mo duwang panamhimo o panambahu kapagakaman na taon niti mantad ko duwangopon ahal di taon nakatahib mantok niho cecair ketum na naggamu ginumu na kaswat na takawas na po nga di taon duwangay mo duwang panamduwa ino na po nga duwangatus apat kapanam sizam titik himo ay solita sinusut atu sizamu panam sizam titik bahu ay salita di taon duwang ibu duwang panam apat om atus anam panam tu titik himo ay salita taon duwang ibu duwang panam anam namot ino loan katum na nagamu di na kapaswat ginumu takawas na kazana po nga di taon duwang ibu duwang panam apat ino na po nga kivinagat tahong atus tung panam apat titik himo ay sa kilogram ino na po nga kapakito kinain simon kumanin apanam anam titik iso himo kilogram di taon duwang ay bunong panam himo om anam titik himo iso kilogram na po na taon niti. Na boss ni Mohingon Pulis sa Van Ranao, Superintendent Mursalin Mahmud, pati ang muson pabakasan na kalanja, manahob na kapagatan, ikagampit katum. Kapamagunan om kapanadaan diho, vaig katum na po, nga ay sa kahasanan. Iso kahasanan, isibo section taungopon, bingkong tahu, akta kavanit, apadam sizam himong apadam duvo. Pinasindak na kopisan ko sa Himbaan Malaysia RTM Sabah o Kapananakan Wuhan Kabansan om papahimbay Jalur Gemilang duvong ibu duvong panam onam masak patimpunan kempen nasatan kopisan di Koniab na bos di patunod ko sa Himbaan Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali apatut apakakalaja RTM Sabah papahimbuhay konsikan na mantan do kapangkangan do na piumanan subay ko mamalati komozon kinonuan kapamalintahan sundi masak tanggungan om sakaday dahil kaponjulan di pinonuan.
4: Sebenarnya kita harus bersyukur dengan apa yang telah kita nikmati pada hari ini. So untuk itu sama-samalah kita memeriahkan lagi sambutan pada tahun ini.
0: Namos ni Muhammad Yusni iti untuk papatimpu na lamay katitimungan kopisan timpu tahu-tahun 2016 om kapatimpunan kempen papahimbay Jalur Gemilang nasatan kopisan ko sa Himbaan Malaysia Sabah it Kota Kinabalu. Pinasaw na ginisino o pakakalaja RTM Sabah tamay mo papapanaw tanggungan sa bagi sunsuzon kapayhan mo'y kabuzo o kapayhan om atag kapalintahan kumanin tuhon ngawi na ipatotong kapagun kampay no kinaisanon sakin. Papanaon o ababazan kapongihan kahinasan uvang tuwaran uvang ay munong panamunom in hinominon ko isan haka in kakadazan tanini tamparuli no ko panamimo vuhan kabahu niti. Nabos ni Panikon ko isan na kapinsin kapalintan sa bawang tuwaran Roger Angkunaw ababazan nazu na tinimungan ni sino na paniti nga montok papaingkabas tapiumanan na tun ngavi montok papapanaw kapangihan kahinasan. Ino na po nga muntok kapangihan timpunon, kapangipapan timpunon, o pangusapan timpunon, paghuoyhian, no onuno po talo ni osikap na mandihiw. Mantani no, suon na tun magigizan uvang tuwaran, o mkinezon ng pasahi, di no, mumaguna ko sa amamazan na kumoy, muntok magkipalisa kahinasan, niyampay ay sa nakabalay. Magisusvay ko tayinan kahinasan na patawang daon. Vokonda po nga kapamulisan elektrokardiogram ECG, kapamulisan za, kapamulisan glukosa za, mangiho kinabas za, om kapangihan diho index jisim tinan. Papanaw na giyo pakitanan om panginabasan CPR, kapamulisan kondipanan on tononon om nagikotainan kempen manahon za. In pamupusan kinongon zuvago iti tuhuna abal. Mamung KMJG kiva ko si Watan Minsigiho Monodo Mi ni Don Avocado. Ababasan Astro Picnic ada di Impon Papobas Science. Ingka kanit ya mal di Sharon Raymond mantan bogisan berita ehwal semasa pinadahin ni Simon Sabut Dumpil. Salam Tabi Malaysia Madani Kopi Vosian.

Hosokon a tinan dito nga tiagak Denisia Jangkat da deha it kampung Dambay Manggatal da jam ko padam duvo tahungaw pod minit da tahib tangadaw da tadaw suvab tadaw ko onam ko padam himo vuhan niti kavahu na kivapahayd teko oviton pahayd panamazangan Good Shepherd Manggatal da jam ko opod da nga suvab suguto ko vago kapayhan so ang amin kapaguditi namin na gaya mantad ni Maisy Joyce Joseph na mantad kampung Tutudu Manggatal papayho do nidupagun i Denisia toy Denisia Jangkat di jam katu apat pada mima minit do nga sedap di Songkaniab do deha it kampung Tutudu Manggatal mantad no do kaya daniti manuri papayho di Gansaluk Baralam Om Elizabeth Ajun dari kampung Nagapas Papar, Datu Iskandar id Kuala Lumpur, Omi Ojina Anthony id kampung Hungab Binampang, Om Sentap Tepinay Walis Kinuwangan Nagingabi dari Sadu Teko id Samok. Tuasakon natinan di Tongatiagak Denisia Jangkat. Dadaya id kabangan kampung Dambay Manggatal da jam kapadam nuvo tahungo pod minit tahib tangadaw do tadaw suvam kapadam himo vuhan iti kavahu tadaw ko onom kapung dino oviton pahayd id panamazangan Good Shepherd Manggatal da jam ko opod do nga suvam itiya kapayhan suang hamin do kumanduvo na po nga namin dagay mantad di Rose Betty Intingan na id kampung Raganan Tuaran. Papayho na minupagun i Sarah tay Sibah Bolog di jam kapadam duvo himo minit tanga sodop di kapadam tahuvuhan kavahu na deha id hamin kinaisanan sandi id kampung Raganan Tuaran. Mantano na ko eraniti manudi na papayho sinakagon biala sinakagon duhamang sinakagon sabun udin om tepinay walis om kinovangan naging ngabi dahil sadu om isamok to sa konatinan di tomatiagak Sarah Sibah Bolog do tadaw suvab tadaw ko onom ko panamimovuhan iti kabau it kahabangan Malinga na pagunino viton pahayd o tinan itong tiagak it panamazangan Santi John Tuaran do jam ko opod tahung opod minit do nga suvab. Sugut ako vago kapayhan so ang amin do kumanduvo na paliti nga naambit na gay mantadi Rose Betty Intingan na mantadi kampung Raganan Tuaran. Papayho do mnidupagun i Sarah tay Sibah Bolog di jam ko padam duvo himo minit tingas sodop di tanaw ko padam tahu vuhan na kavahu na dahil idhamin sandi id kampung Raganan Tuaran. Mantano do kaya daniti manu papayho sinakagon biala sinakagon duhamang sinakagon sabun udin om tepinay kinovangan om walis nagingabi dahil sadu teko in samok tuwa sa konatinan di tongatiagak Sarah Sibah Bolog do tanaw suvab ko po namimo buwan niti kabahu do it kabangan Malinga na pagunino oviton pahay natinan di tongatiagak in panamasangan Santi John Tuaran do jam ko opod tahung opod minit do nga suvab ikakaniti duwa kapayhan do swang hamin.

tangka hamai kadi hanale tapi aku ngabi hazo na padi nga sinupo di Zandi Venita lajuti ada baino jam ko tu apa dem tu minit dongo subabin pengunta ko kota hodan tapi nai ada kat lina mai do masa dai TikTok di tiki basi sama pada himo mas semintong memasan tadi bo da kopi vosian dongo subab kibano gi papaiho do ahung tadau pendong daiti ka kibadi humansan da umasamda tu ha hai no da kopi man da hinasu tadau kopi vosian ni deo andong junis lime masa da TikTok mm sup i Mr. IMJ mantad kampung Lingan Lama Juminah Gahun mantad kota Belud Lisa mantad kampung Babangon Pinampang Patahwa dan dia zu do pengongo do kesimban bos kadazan maza do WhatsApp i Dennis Nicholas Yang Florence Boyjol Marius Morudim Joseph Petilu Helen Yong Richard Binginos Floreta Kinajil Ketahu dan dia zu apoi do pepata de pasen kumada tapi naik ngari om negi kumada DJ dong sebab tika ketahu dan kopi vosian negi kumasengun tembahut meki kinau tauhi intimuniti asu suvab pemai kalaja mundong do namot mikot kai kot timpu bakalaja tu umivan mentan do abobo kulita intal nalun iso pemalanan din no ikot binasi tapi naik sengian mai kalaja hobi nakozo penong it kota kinabalu Kopi vosian di diau Jasper toy Popo. Timpu da paganda dan timpu da kumalaja kinawa itu azau di Cosmas Chin Nokwa.

Jalur gemilang okonkok kain tomod ikiva magisusuvay votik kilati koso o votik nga virino mega do votik obulaw agang opuak om ohisaw na po nga tanda pisampuvan tuhun ngavi no season tinau katama tanda onitingginapo om ohi om nagi kapakasan kuasa raja ngavi malasu opadam apat buis toy jalur agang om opuak tanda opadam apat pogun doid Malaysia. Anamot tanakbuhan tanda Islam sabagi agama poimbida pisampuvan om opadam apat oitan bucu tanda pisampuvan opadam tahu pogun om kapolintan pisampuvan. Pohimbazo jalur gemilang.

0: kosomo iso tondu tavanus kita mentat sodum ya gamini inus tawak sidon ini miaga do gitar zaupo ingontong huhu tak berputar minono sunut zau hinonggo pakazanu tapi saya tinggung dia malu-malu zau mebo ozi sido I love you terus dia lembut macam daun dekahayu
1: kenapa?
0: Gazogina wakut

kumambang tobokku doid tipus za umo boos ini kali mampus sabab za u amu ketangkus si domino sunut si saingaranu za umo ninimba saya anak pengulu sabab za udah naik bingung kok kita nabuk poin sokot domunung.

0: ginawa kong manguni. Tap-tup, tap-tup, miyaga eto mekbomaw humahalahatup.
1: Wow!
0: Tidak aku sangka sekali lakali tondu di homikot mantat sim-sim. Aku pulang sakit 10 hari motiko omodo ora haja cacing.